0: Zet eens uw piraat.
1: Dit is KR1.
2: Tojek R. Jedna.
3: Mureche, bir, muche, re, birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Detarko R.
1: Esto es KR1.
2: Tojek tečka R. Tečka jedna.
1: Detarko R. Is she K? This is K. R.